0: DJ Lawrence loko loko miel malo pe buri yot konungo an tini ni an because an atia kero ka seti yon koni chiyan bichel duchu achoko cha pa me luwa kubon chake luwa kubon en nung cha chel tia roma roma gang miel mo kanao mo chok keda Johnny anyira kira woy jotia weru we papatu lao boy ni kanya kanya yini miru kon tia ngayi ni pion ru kon po ru Tiak pere lutine gi age kwene no gutui long manene don raj ume bene amira weje ni mago ento lo nyor wanti gi pago piele tini mieri nge kake wajo no ni gamente ko kwan megi lutien nyu lo nyor magi tiki lutien makle tini bet keri dog a tino jo kanu don di tre puti wo kwe yinyo
1: kon wa gam chim enini hello speaker fm
2: hello
1: yes
2: Ofoi,
1: tinining.
2: Ati mbe anti wani Nelson ba.
1: Okay, Nelson tigo chimi kwene.
2: Tigo chingi tegot.
1: Yes, Nelson.
2: Yeah.
1: Atko pol ba gwaro. Mene ni. Tegwa ra to, target kwemi. Okay.
3: Ni gwaro na.
1: Tegwa ra to.
3: Eyo.
2: Yeah, Ofoi mbe kwe, yin nabo weng kachilo, yin radio. So tamo tika tiwa ini tamo pira tega dada. So macaro an kita magira ane ane kau ini ua iwa ki karne menje ini pira tego. Ikan malu wan pe ikan lekuri jana kiri mo pare. Oke lewa di mato lepe dot com jalbiun de kar mikam. Itu yang mungkin nyuarga kar mikam ni weng gitu gitu pare. Maka ini nanti kita dah kau ikar, nanti aku ingin lagi ikam, udah kira ini nanti ni yang fuduan yang fudati. Yang ada jauh kira mon cang gitu mabe. So ini nyuruh ni, tahu ni ini tiga korat ni nyuruh mo. Yang ada jimo mana yang cera jarak bayar mo mana gawai, nanti orang ni mesti nanti aku doa ni mesti nanti aku ni. Yang ada nanti aku tahu tiga ucuan mana nanti pun nak cari ikan ni dongi cian ni. Petare jeli ene fo ene do mo kerni bale wi nyur tal ene pero madon ke kara kara te kom to tiam to ni lan ti ko kere
1: no do ni pero wi nyur wengo man Nelson kondo ite ko ni agwera mo mondon kero no gi
3: ke gwer man no ti ene ke
2: Guru nanti kau beli apa ya? Kita beli nanti ni. Nanti cari macam cuan nak gue ada irma di face. Nanti
1: kau nelson.
2: Nelson. Ini apa? Kita lolo macam kiri kiri. Kebetulan cari macam kumku. So phone mana lagi yang mungkin phone macam kiri nopat. Kita phone mana? Nampak macam macam phone nanti yang pelak. Walau ada ni ni phone nanti yang gue beli.
3: Yang ini lolo kumlok.
2: Polis. En ini nak kita pergi ke piano room, nak latih orang yang mesti tumbal. Pero mudah, punya ni ego ini. Ego ini tak macam ni, mana coba dia ini. Ego latih orang ini ni apa? So ini mana pergi? Emang angkara foyo, umi dek program, mana foyo?
1: Foyo. An poro tema tema bora choke ni chabi tere tia tumi mego an kitu wunya wachi kere ni an giram ati ikin mon makwiri ayao chon cha pari onu ati wakate weye dikal so awe o dikalo maleng en cha pari odo nubinu endo no cha chel tia binu ni.